kata bakal kata uci kan ingkar situ siapa aja pergi nasional internasional mau cuma aja pada cukup punya cemari bagi hari dan cemong ingkar situ siapa cia awuni wairi suam bambang radio Mozambique.

Radio Msambiki mushudio wampula. Mwako etra malimu wa rahujuli mwako la 2026 mwihula patamunu hula wa namasheshe. Kato kena ruru hula kena hushka poto, ina ruru hula kena hukatu wa kaniva na mikono hapari kula provinsi ya Unia San Fernando Damas. Aka ikana mikono sa hapari. Itu kan orang Malaysia harap aku pakai pakai kereta huriari. Orang tu Malaysia betul seradu. Antara mau kampan dolar sen sohiu lapan tu nuan masih ola. Kita tu nuan ada macam kau ni maya ni huriari nak kena karamu ta muda kau ni maya. Ohiu la wan masih ola. Pakai kereta Malaysia mula juli mau kola. Wah 2026. Wah teknikah de Graciano Rosario. Mereka tu nuan Sanjo Gusto. Buat tempat kau ni rekod melakukan pelanu. Onia sama sa provinsi o Cabo Delegado. Quando tu começa a sentir no yosa, deseja voar sa mundial. Quando tu começa a Espanha mostrar ni a Austria. Makurumane penaria arare, makurumane lava. Oeso da Europa. Eu começo lá oeso Espanha, vamos sa ni a Austria. Andante kama kuna somo kuna yeserimu pwa mazase javu sa mundial, wakundi kila posoi praga charu, wa Amerika kama shikamu sani o Canada.